0: ranggalang adi liuvun tak iturukurawa nerovu. Ebefulung ke liuvun tak kaki hakikatu ka mujtamauge amang amang kamasul haya tahuziba tharakia mar ege macca binawa icce. Ehemvima ebefulung ke liuvun tauga mikang kama samal kan deva amana ter liun tak ke mujtama itu kuran nya alun menge kiun teri kambes iturube gendane kiun teri kambes kuria rane hemalgondu ke hama Doa kita hari ini ayah itu tera tu kurma, ikhik, orang orang adives edeni, dives liun tering, ebeflungge liu bunta, kuriya buram ves ranggalah molan nerova, kiun terikama tarhi budevo.
1: Ada wara bera syukuri angge tu ades sefar hamad doa kehidmatan uneris kuringge.
0: Syukuri angge tu.
1: Ade orang mungkin hamba maulu berani malum ke kuring hamba faham kallana dewi bahagai ustaz tak vidale faham bahag fole me ibe flage shore me dano alani ashafali ke shore kami wane kau mungkin tarihuga liun teri nak iwaram muhimu be kau mungkin am budhi nofora hisaba mustama gengoste ne liun tering kau mungkin am visnuma visna nengi fahunna kangkang visnan dasko dene liun tering kau mungkin amil lavantak ma istiqlal nagahta damahta di zamanuge oya vaga arangalo misrabakan hifatta dinumge aru kaatinaki liunterin then liunterinaki kaumge tarihu liami hun liunterinaki mushtamoge moonu bala logando enkamun kaumuge maasige tajribata aduge halatuge nisbatuga minko kurimagu battan kurumga liunterinaki is rolen ada kura baikama ashafalige shoruga fa ko fave adihama me mushtamang annan huri gonje huntaka kaumuge tarakki ge dwelige rangalo misrabtaka bavana ta duniyage baaviriege gotun kaum kuria radiumga sikundita kon ekashena jaga hadade emme muhimu baavirina kiwis liun terin kama ashafalige shurga fa ko lafe ade liun terin kama ki mustamo ekatikandege gotu ga hifatta de wafashe liun terin kama ki fardunge munufi filumge wasilaten adi liun terin kama ki visnandas koddi visnun taragge kodde mudarrise ade liun terin kama ki mustamo ge akhlaq batan kura ma wasila kama می اشفلی کے می شورگا می فہ کول وفے ارگن مہنگے پروگرام می ہارو نیو مکا ہمے می اننے ہے نمس کڈا وگت کول کف فہ پتہ کولانا
2: اوس کھڑی اکو
1: ade avas kale ko me baga me airport ta me ke musumi maulumat tan walana me gotong holule ade hanimadu kaddu kaadeddu gang me himene sarahaddu ge musuma balalaero me holumale me sarahaddu ge be musuma balalaero visara quranikama den hanimadu visara ade kaddu ve sama kaadeddu ves mi visara qurani kama mi musme maulumat takun dakkani den gang mi sarahadda kerige asaru qurani kama musma be kaumi maulumatun ham ko fawa eme fahuke maulumat takun mi dakkani den mi ge turun hama jumla gotekka mi rajyage musun kuria lafa kura gota be gotun musma be kaumi dara nirwa fawa maulumat takabala laru bai rataka kerige asaru forina mes musun amu gote garangalwane bajehene hulanga hulango turung gade ko fasmela faner mela demet ke bar minuga khandu tang adag bar ka madwane dem yogo to hama eve samale nekkam fah kollang ate meduge program ga mi geneste bono bata ka bala laero meduge program ga furta mi bala de kaume kut bahana ya foin hadia kurum ge campaign ka gule malumata ege turung hama wahak de kum ge 30 novana kaume mubarata de holumale hospital ge outpatient nursing khidmata bala de bunu de meduge duh ge maulu khasa ko famani meda gulwa ge medaki liun terikam ge duas kama vati meda gule go to mi program ga malumat kenestini ege turung hama mi rajya ge musum kore lafa kura gota ade sama aduge khasa me baga me adu oi khasa kame ge wah ke stanna wale bunu me aduge program ge me geneste bunu baata ki hame hun terina beun teri muhimu maulumat takave kam ge umeduga me aduge program nimala fa vakelana program fa dafani ya program me hushala dine algon nasitrashit fonum ga e terikandini suda me hasabun vakelana wasta ma dekum

ki evren nang hori hekkeke timan ras kalaange re ganduge tereng dual wakikurawame fahe eharun evren andirige tere gaave.

0: Datta, kolam nuhur emi gundi gay shinde. Ahar em kolam hurela fana. Datta I shinde.
1: Hade anggal ekokko, bara boda syukriya.
0: Koddeve kuda kuda heu kamukung eh mihe geda toro amamve ufaveri bedane.
2: Hello, kawa miedu kene?
3: Wara anggal?
4: Wara fakka ham.
5: Miedu, eh har anggal no.
4: Wara baliko.
5: Deng ne kala gote?
3: Hama wara besto.
4: Deng, eh hai no.
2: ehun teringge hala hual olum filwala wahaka dakkaluma
6: komme budu duai geregadu ekar gad sum minutuka tv raja gadu genesteni
5: miatu kihine
2: engha satarsteka 49 kilohertz medium wave adi 89 megahertz fm band

0: Jenny.
1: Fari, khoe hingajje.
0: Nidhi fata tiyoti, nune hee laata.
1: Aarman dibbe fai nukolla fai na hingajje. Deng aarin kine haadaani. Mi tuttu kujja aidala fai na diye iye.
0: Tidakkani kunkala vahake, nudane nai, hama jebala.
1: Nune ke, hama tedike hingajje. Mige nikumake hingajje.
0: Mi damvaru.
1: Aa. Ingham orang jekeng hari nombolan, ama ibu sici. Buni, enak wafan tau kalau jasman begini no bidani.
0: Umar.
1: Fari.
0: Umar, hama jei bala.
1: Fari, demi dari pula kini wani.
0: Hoi adi anna ani.
1: Dari pula kini mami anu lagi ingul ani. Buni bala. Kini dek hari hadan.
0: Kalau wakar nu dakka. Komis kama kah ingham orang jehuni ma. Mewagu tu, edi ayi kama wani. Ek bina anna ane di. Ene ekabis. Ti lobi lobi darifulaka duraku muhuri bina eno. Ebi ya mamma ya ki. Ham jela. Umarang huwe ya medu gosko kamik nukurevunas. Maafang edifa mesiji funu ala. Ehang eka kolla ba.
1: Farika namihe noone eki. Ene gabiasnu maa fikur warat tapatu. Aring itu nubun ayat nanti emburi anna neki.
0: Ti kalau mayu siwa kanu dakka.
1: Ini bote soal eh.
0: Mika tiga.
1: Iya bawa ni.
0: Kungkar soal eh.